Masih dari 105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat ulang tahun ya. Berulang tahun di tanggal 13 September 2026. Banyak ya para bintang apa aja ya. Mungkin Scorpio ya, salah satu juga berulang tahun di bulan September. Oke, kali ini ada yang spesial di bulan September, teman berdua. Ini Apple resmi meluncurkan iPhone 18 Pro dan Pro Max pada 10 September 2026 kemarin. Kamera utama 48 megapiksel, kini punya aperture variable yang bisa diatur otomatis maupun manual ya. Tersedia juga Control Pro untuk pengaturan lengkap dan peningkatan kemampuan video. Gambar referensi memberi tanda tangan digital pada foto agar tidak dapat diubah, sehingga mudah mendeteksi hasil editan maupun buatan AI. Fitur ini mendukung autentisitas foto bagi fotografer, jurnalis maupun pengguna umum. Dan ditenagai chip A20 Pro berteknologi 2 nanometer, kinerja grafis naik 40% ya. AI 2 kali lipat, sistem pendingin lebih baik, serta konektivitas dan daya lebih efisien. Dynamic Island kini lebih kecil namun mampu menampilkan lebih banyak informasi. Baterai tahan hingga 34 jam pada Pro dan 43 jam pada Pro Max dengan pengisian daya yang sangat cepat. Hadir dalam 4 pilihan warna, teman Pro 2. Ada dan tersedia penyimpanan hingga 2 TB ya. Tersedia berbagai aksesoris baru handphone ini yang menarik. Belum ada informasi resmi kapan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max dirilis di Indonesia. Dan warnanya ada warna maroon, terus juga ada blue, baby blue, ada white dan hitam ya teman berdua. Jadi kalau iPhone 17 kemarin identik dengan warna orange-nya, sekarang iPhone 18 identik dengan warna maroon ya teman berdua.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini.
1: Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
1: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
2: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
1: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
3: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
4: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Sana gitu teman Produa. Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
7: Karena sering 2-3 kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Nabila, teman Pro 2. Apakah Bali yang akan menjadi tujuan destinasi kamu di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya, atau di liburan kamu, the next holiday kamu? Nah, ngomongin tentang Bali, Bali saat ini akan menyaring Wisman atau wisata mancanegara lewat cek tabungan dan bukti pesan akomodasi. Jadi Pemprov Bali ini akan menyaring wisatawan mancanegara ya. Kalau kita kayaknya tidak deh, kita kan warga negara Indonesia gitu ya. Jadi mulai tahun 2026 Bali akan menyaring wisatawan mancanegara mulai 2026 ini untuk menghadirkan wisatawan berkualitas dan menjaga pariwisata Bali yang berkelanjutan serta bermartabat ya. Kenapa? Karena kebijakan ini didukung oleh PHRI Badung dan akan melibatkan banyak pihak. Penyaringan ini dilakukan karena masih ada Wisman kehabisan uang, bekerja secara ilegal, hingga berpotensi kriminal loh teman berdua. Jadi syarat Wisman itu meliputi bukti akomodasi resmi, tiket pulang, asuransi perjalanan, kepatuhan aturan di Bali, serta saldo atau bekal dana yang mencukupi selama liburan begitu ya. Dan kebijakan ini disusun lewat diskusi stakeholder, FGD, dan kerjasama imigrasi untuk pengecekan, mencontoh negara seperti Thailand dan Jepang demi menjaga martabat dari Bali sendiri. Mungkin selama ini banyak wisatawan mancanegara yang datang berlibur ke Bali tapi tidak punya ini kali ya, tidak punya tabungan yang mencukupi, belum punya tiket untuk kembali pulang, ataupun di Bali ya pengen bekerja begitu, bekerja tapi sebagai pekerja ilegal begitu ya teman berdua. Nah itu tadi, untuk menjaga Bali ini tetap bermartabat, tetap high class begitu ya, memang harus ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: Apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
2: Gen Z.
1: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
2: Iya, mental health.
1: Mental health.
2: Apa mental gitu health ya, nih?
1: Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
2: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
1: Benar-benar. Kenapa?
2: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri sih kak.
1: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
2: Oke kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Oke, jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
1: Jejak
2: jadi,
1: digital
2: ya. Jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal, kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman
3: Produa. Ingin ngucapin selamat atas pernikahan buat kamu yang mungkin aja baru selesai menyelenggarakan pernikahan di bulan November kemarin atau di weekend kemarin, atau bahkan mau melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini teman Produa. Nah, semoga rumah tangga kamu sakinah, mawaddah, warahmah, dan selalu harmonis ya teman Produa. Ngomong-ngomong tentang pernikahan, ada sebuah tren pernikahan terpisah yang ada di Jepang. Jadi tren ini dimana menikah tapi tidak tinggal satu rumah. Seminggu hanya bertemu dua kali teman Produa. Aduh, ada-ada aja ya. Fenomena yang namanya separation marriage teman Produa. Ya, setelah lavender marriage, marriage it's scary gitu ya, pernikahan itu menakutkan. Muncullah separation marriage ini atau pernikahan terpisah yang mulai menjadi tren baru di Jepang. Salah satu contohnya datang dari pasangan suami istri Hiromi dan Hidekazu Takeda. Meskipun tinggal di kota yang sama, keduanya memilih hidup terpisah dan menjalani rutinitas mereka itu masing-masing. Namun keputusan itu bukan karena pertengkaran atau masalah rumah tangga ya teman Produa. Justru sebaliknya, mereka percaya dengan tidak tinggal serumah, hubungan bisa tetap hangat dan penuh ruang untuk tumbuh. Jadi Hiromi dan Hidekazu tetap menjaga komunikasi dan bertemu dua kali seminggu. Mereka saling mencintai dan tidak pernah terpikir untuk berpisah begitu ya. So, what do you think teman Produa?

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Berarti marketing untuk 13 outlet.
2: Iya kak.
1: Saya rasa itu tidak mudah ya.
2: Iya.
1: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
2: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita, itu sih kak.
1: Lebih ke promosi gitu.
2: Iya,
1: ya?
2: Promosi.
1: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang diedukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
3: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
1: Senyum.
3: Iya, harus bisa senyum.
1: Sopan.
3: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
1: Dasar ya. Senyum, sopan, dan ramah.
3: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
1: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
3: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya, Kak. Ketika pelanggannya beli, datang beli, itu kita lakukan pendekatan.
1: Oh, itu tadi. Biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya, saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih, Kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
3: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pre2E, pemerintah tengah menyiapkan program rekening bank bagi warga Republik Indonesia yang memasuki usia 17 tahun. Wow, selamat ya buat kamu yang akan memasuki usia 17 tahun. Pemerintah lagi menyiapkan agar kamu dibukakan rekening yang saldo di dalamnya itu 50.000. Dan rekening ini

disebut langsung berisi saldo awal ya 50.000. Pemerintah menyatakan program ini sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan dan makin banyak masyarakat yang punya akses ke layanan perbankan seperti itu. Dan tentunya teman Pro2, rekening ini akan terhubung dengan nomor induk kependudukan atau NIK dan disiapkan sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan nasional. Dan pemerintah juga menargetkan hingga 200 juta penduduk Indonesia memiliki akses ke rekening bank formal begitu ya. Rekening ini dirancang untuk berbagai kebutuhan termasuk penyaluran bansos tunai, transaksi digital, mendukung transaksi UMKM, terhubung dengan sistem pembayaran QR. Dan untuk UMKM, pemerintah menyebutkan sistem QR ini dirancang tanpa biaya pemotongan transaksi begitu ya. Dua bank yang dipilih pemerintah untuk pembuatan rekening ini adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dan disampaikan oleh Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta diskon, jadi nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah tentunya.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Nah, langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
2: Yes, betul banget.
1: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu, dari sudut pandang kamu?
2: Sudut pandang kok kamu kasar banget.
1: Sudut pandang. Lucu ya.
3: Kalau dilihat dari kacamata ya.
1: Yes.
3: Kacamata.
1: Bukan ya? Afgan ya?
3: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
1: Akademik
3: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Sesi berikutnya teman berdua di jam 9 sampai dengan 10 di Spada. Selamat pagi teman berdua. Pagi hari ini kita ngebahas tentang Indonesia. Ada 3 destinasi yang bisa menjadi awal perjalananmu teman berdua di Indonesia. Buat kamu yang pengen mengeksplor Indonesia, sama seperti topik kita di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman berdua dengan tema budaya dan pariwisata. Topiknya beberapa tempat bisa tetap estetik ya untuk digunakan atau dijadikan tempat konten teman berdua ya. Indonesia punya banyak destinasi dengan pengalaman dan cerita yang berbeda-beda. Kita mulai dari Danau Toba ya. Jadi menyusuri landscape ikonik Danau Toba, walaupun ini juga masuk di apa ya, bisa dibilang udah lama sekali tempat ini, tapi masih bisa digunakan tempat sebagai tempat estetik untuk membuat konten tentang Indonesia. Danau Toba menawarkan lebih dari sekedar keindahan visual ya. Perpaduan antara perairan yang tenang dan landscape perbukitan hijau di sekelilingnya menciptakan panorama yang hidup dari berbagai sudut dan sebuah mahakarya alam yang tak cukup hanya dilihat tapi perlu dinikmati perlahan sambil menyatu dengan kehangatan budaya dan juga lokalnya teman berdua ya. Nah, itu untuk Danau Toba. Lalu kita menjelajah Jogja dari sepiring kulinernya. Lebih dari sekadar kota budaya, Jogja adalah simfoni rasa yang menggugah selera. Dari legitnya gudeg yang kaya tradisi, gurihnya sate klatak yang autentik ya, manisnya gigitan bakpia, hingga sengatan hangat oseng-oseng mercon. Setiap piringnya bukan sekadar hidangan teman berdua, melainkan potongan cerita yang akan menyempurnakan perjalananmu di setiap sudut kota istimewa ini.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pake etik dong naik motor.
2: Mas Eimas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kamu, teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
2: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Produa FM, teman terbaik.

teman berdua. Kalau tadi kita udah ke Danau Toba dan juga udah ke Jogja, sekarang kita menyelami keindahan bawah laut yang ada di Wakatobi. Bukan cuma soal hamparan laut biru ya, tapi ini juga tentang keajaiban di bawah permukaannya. Bayangin teman berdua, kamu diving di perairan yang super jernih, ditemani rimbunnya terumbu karang di dan biota laut yang warna-warni. Alam bawah lautnya yang masih sangat asri bikin pengalaman menyelam di Wakatobi ini benar-benar adalah di level yang berbeda ya. Jadi ngomongin Indonesia, sisi Indonesia itu yang menarik masih banyak untuk kita explore. Dan mungkin cerita berikutnya bisa kita mulai dari perjalanan kita sendiri nih teman berdua. Jadi kamu berlibur mengintari Indonesia, pergi ke pulau-pulau yang bisa dibilang unik, menarik, dan itu bisa kamu jadikan sebuah konten begitu yang bisa memikat atau mengajak masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia di untuk berkunjung begitu ya, di tempat yang bisa dibilang ini sangat asik banget untuk kita nikmati berlibur.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
9: Iya, sudah sejak dari 2022.
8: Iya,
9: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
8: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
9: Iya, di Palu di tahun 2023.
8: Udah cukup lama juga,
9: iya,
8: sih.
9: Iya, sudah mau 2 tahun.
8: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
9: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
8: Ke Cynthia Inggani, hai.
10: Ya, betul, halo Kak Nadira. Hai. Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di studi psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
8: Singgani, oke. Okay.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
12: Produa FM.
13: Produa FM. Hey.

Saya bakal berbagi informasi mengenai pengalaman pertama mendaki gunung. Ini tips bagi pemula. Ada yang tiba-tiba ingin muncak? Okay. Jadi mendaki gunung itu jadi salah satu aktivitas yang aktivitas healing yang masih banyak dilakukan ya. Mendaki gunung ini juga punya sensasi pengalaman yang seru dan memacu adrenalin.

Selain itu, mendaki gunung juga konon membuat sebagian orang ketagihan. Bagi pemula, teman perdua akan sangat bahaya untuk mendaki gunung tanpa ada kemampuan dan keahlian yang dipersiapkan. Perlu ada persiapan yang matang dan lengkap untuk para pendaki, apalagi jika kamu teman perdua belum pernah memiliki pengalaman mendaki gunung. Jangan tiba-tiba mendaki gunung, lagi rame mendaki gunung, kamu juga ikut mendaki. Rame lari, kamu juga ikut lari. Tapi bagi pemula, ada beberapa hal yang mesti kamu perhatikan. Informasinya sesaat lagi akan saya bagikan untuk kamu. Jadi tetap di Pro 2 bareng saya, Nadila.

Teman Predu, saya bakal berbagi informasi mengenai pengalaman pertama mendaki gunung. Ini tips bagi pemula. Ada yang tiba-tiba ingin muncak? Okay. Jadi mendaki gunung itu jadi salah satu aktivitas yang aktivitas healing yang masih banyak dilakukan ya. Mendaki gunung ini juga punya sensasi pengalaman yang seru dan memacu adrenalin. Selain itu mendaki gunung juga konon membuat sebagian orang ketagihan. Bagi pemula, teman perdua akan sangat bahaya untuk mendaki gunung tanpa ada kemampuan dan keahlian yang dipersiapkan. Perlu ada persiapan yang matang dan lengkap untuk para pendaki, apalagi jika di kamu teman perdua belum pernah memiliki pengalaman mendaki gunung. Jangan tiba-tiba mendaki gunung, lagi rame mendaki gunung, kamu juga ikut mendaki. Rame lari, kamu juga ikut lari. Tapi bagi pemula ada beberapa hal yang mesti kamu perhatikan. Informasinya sesaat lagi akan saya bagikan untuk kamu. Jadi tetap di Pro 2 bareng saya, Nadila.

0: Kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kebudayaan remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
2: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya Kak.
1: 15 iya, sampai 15 dengan
2: sampai 17 Kak.
1: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti dewasa. Dewasa usianya berapa?
2: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
1: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
2: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak. Mm-hmm. Ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
1: Oh, grand finalnya ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya. Di apa namanya, di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya, putranya... Dari NTT ya?
2: Iya, dari NTT.
1: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
2: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak. Apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada nanti kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan ke terkhusus untuk remaja sih Kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar Kak.
1: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
2: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi bakat Kak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 yang harus dilakukan untuk kamu yang ingin merasakan pengalaman pertama mendaki gunung. Jadi ini tips untuk pemula. Yang pertama adalah menentukan lokasi gunung, teman Pro 2. Jadi untuk pendaki pemula sebaiknya memilih gunung dengan jalur pendakian yang mudah dan tidak terlalu tinggi ya. Pendaki juga bisa mencari informasi tentang gunung itu, medannya seperti apa, lalu cuaca di sana seperti apa juga, berapa jarak tempuhnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hal ini karena setiap gunung itu punya karakter yang berbeda. Beberapa gunung membutuhkan alat yang lebih memadai, teman Pro 2, dan penting juga untuk mengenal ya rute pendakian dengan cermat. Dan kamu bisa mencari informasi tentang pos istirahat, sumber air, dan juga titik penting lainnya. Karena riset ini itu untuk membantu kamu sebagai pendaki untuk mengetahui medan yang akan dihadapi, apalagi kalau kamu adalah seorang pendaki pemula.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Sampai saat ini ada gak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
2: Kalau untuk kita sendiri kak, kita selama menjabat di tahun ini, kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
1: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya.
2: Iya.
1: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita nggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
2: benar sekali.
1: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hit List
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, setelah persiapan untuk menentukan lokasi gunung mana yang akan kamu daki, untuk bagi pemula, selanjutnya adalah penting nih teman berdua mempersiapkan fisik dan mental yang matang. Jadi bukan cuma fisik dipersiapkan yaitu dengan olahraga dan lain sebagainya, tapi mental juga harus siap secara matang. Karena sebelum mendaki gunung sebaiknya kamu menyiapkan fisik yang matang. Hal ini untuk melatih ketahanan fisik yang akan dikuras sepanjang pendakian. Karena biasanya ada yang akan merasakan mual sampai dengan muntah loh teman berdua. Jadi usahakan melakukan latihan fisik seperti jogging supaya otot tidak terasa kaku ya saat melakukan pendakian, terutama otot kaki teman berdua. Nah, selain untuk fisik, perlu juga menyiapkan mental karena akan berhadapan dengan alam yang sukar diprediksi. Jadi manusia itu tidak akan pernah menang melawan alam, ya kan? Jadi maka dari itu pendaki harus memastikan kondisi psikis yang stabil. Selain itu jangan lupa juga untuk mengatur pernafasan dan langkah saat mendaki teman berdua ya. Jadi pentingnya metode tarik nafas, tahan, lalu buang.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Produa hadir dengan obrolan yang santai, teman Produa, menghadirkan kawulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
5: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
4: Iya.
5: Malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
4: Yang paling simpel. Ya?
5: Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah belum, jangan dulu.
4: Oke,
5: okay, yang simpel dulu. Jika? Biar bisa mulai
4: hal yang lain.
5: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
4: Oke, kalau
6: Upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja. Iya, itu menurut saya sih.
4: Jadi memang harus berdaya dan berdaya.
6: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingit, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah, walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja, begitu dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi, dia pura-pura bawa kopi, dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya, lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Thank you teman Fredo ya yang masih bareng sama Nadila. Dan informasi selanjutnya ini masih mengenai tips bagi pemula yang ingin merasakan pengalaman pertama mendaki gunung ya teman Fredo ya. Jadi ini bukan hanya sebuah euforia dan bukan cuma FOMO aja, tapi harus ada persiapan. Nah selain tadi mempersiapkan fisik dan mental, jangan lupa yang paling penting juga adalah membawa perlengkapan mendaki ya teman berdua dengan lengkap. Yang sangat penting itu adalah membawa alat pendakian yang lengkap. Misalnya bawa jaket yang tebal agar terhindar dari hipotermia. Bawa juga jaket waterproof dan tahan angin. Jadi walaupun sudah kuat fisik, mental, tapi perlengkapan yang kurang, wah sama aja kayaknya ya. Nah kenapa harus membawa jas hujan? Karena ini adalah salah satu hal penting untuk waspada terjadinya hujan saat mendaki. Gunakan sepatu yang khusus untuk gunung ya. Sekali lagi, sepatu yang khusus untuk gunung supaya nyaman saat mendaki. Karena sepatu gunung itu sangat-sangat pendukung ya ketika digunakan untuk hiking. Gunakan juga atau bawa tenda yang anti air ya teman berdua. Selain itu bawa barang-barang krusial untuk pendakian sehingga tersedia saat dibutuhkan. Dan perlengkapan yang perlu diperhatikan ini juga adalah perlengkapan masak, pakaian ganti, sleeping bag, alat penerangan, matras atau obat-obatan pribadi dan sebagainya. Itu juga tidak kalah penting yang memang harus kamu siapkan saat mendaki, khusus kamu pemula. Walaupun sudah sering gitu ya, tapi perlengkapan ini juga sangat perlu teman berdua.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Poro penderek saking tratah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Baik kamu, teman Produa. Topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT pendapatan wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
7: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman terbaik.

masih ada beberapa hal lagi yang mesti dipersiapkan begitu ya teman berdua saat baru pertama kali mendaki, yaitu membawa makanan dan minuman yang cukup. Jadi kenapa cukup? Karena kalau terlalu berlebihan itu juga bisa memberatkan kamu dan juga bisa menjadi beban buat kamu ya. Jadi tidak kalah penting pendaki pemula harus memperhatikan makanan dan minuman yang dibawa, karena hal ini akan menunjang tubuh kamu yang akan bekerja keras saat mendaki gunung bahkan selama berjam-jam. Jadi penting sekali bagi tubuh untuk mendapatkan asupan makanan dan minuman yang cukup. Bagi pemula, pastikan membawa makanan kering yang lebih banyak ya, atau juga buah-buahan, air yang dibawa untuk mendaki sekitar 3 sampai dengan 5 liter teman berdua. Jadi dibawa makanan yang dibawa dan minuman yang dibawa itu teman berdua secukupnya. Jadi kalau terlalu banyak itu kan juga berat tuh, bawaan kamu jadi berat dan itu juga bisa berpengaruh sama kekuatan kamu gitu ya, atau kecepatan kamu saat mendaki.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
3: Oke, siap.
2: Gas.
3: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Oke, pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
6: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
7: Apa tuh? Hambatan apa tuh dirasa?
8: Waktu sih.
6: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
5: Keren sih, itu aku lihat juga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Tips yang terakhir teman berdua untuk pendaki pemula adalah mendaki bersama pendaki berpengalaman. Nah, bagi teman berdua yang baru pertama kali mendaki gunung, sebaiknya mendaki bersama teman-teman yang sudah memiliki pengalaman dalam dunia pendakian ya. Karena ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena mendaki bersama pendaki senior itu akan membantu ketika sedang berada dalam kondisi darurat, dan pastikan juga untuk tetap berada dalam jarak yang dekat begitu ya dengan rombongan. Karena kalau mendaki sendirian, apalagi kamu pemula, oh my god, sepertinya jangan mencoba-coba deh teman berdua. Harus mendaki bersama dengan orang-orang yang sudah lebih paham medan atau senior gitu ya. Di Palu sendiri ada komunitas yang kemarin sempat kita undang juga. Di program komunitas kita ada Chicas The and Friends. Nah itu adalah salah satu komunitas atau wadah begitu ya untuk kamu yang suka hiking tapi tidak punya teman. Nah di Chicas The and Friends itu bisa mempertemukan semua orang yang hobi hiking, yang pengen mendaki, jadi bisa muncak bareng teman berdua, jadi tidak takut untuk mendaki sendirian. Jadi ada orang-orang yang udah berpengalaman, senior maupun pemula, di sana juga kamu bisa sharing satu sama lain. Okay, so guys, selamat menikmati pendakianmu, jangan lupa bawa turun sampahmu ya teman berdua, dan jaga selalu keselamatan dimanapun kamu berada.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agen, Kak, Briling. Dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
1: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
2: Iya,
1: nah, mungkin betul, dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Mau 1 tahun. Karena Warmindo dia baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lanjut lagi kita barengan sama Vicky ya. Dan tadi kamu udah barengan sama Kakak Danila dari pagi dan ketemu siang hari ini tadi jam 12 siang. Waktunya untuk hunting-hunting tempat makan siang yang recommended di hari Minggu ya, sambil kita bahas informasi inspiratif UMKM ataupun juga kuliner-kuliner di sekitar teman berdua.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya, stop merokok.
5: Celengan, kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Yang gongnya, sebenarnya sama gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satu ini
8: iya jadi nyata gitu. Iya. Bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung. Gitu.
7: Nah bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama anak-anak.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
8: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
7: Iya benar.
9: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
8: Sosial media benar.
9: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
8: Oh.
9: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang, awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
8: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya konten lah gitu ya atau kayak gimana?
9: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
8: interaksi jawab, langsung ya
9: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
0: Jadi konten ya.
9: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
8: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
9: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
8: Segmented
9: benar. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
0: Iya
9: gitu.
0: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
8: Anak Gen
0: Z.
8: Oh, okay.
0: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Teman terbaik.

0: laptop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
2: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu ya, itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Gimana di luar sana, lumayan panas atau panasnya lumayan? Gak usah heran ya, kita masih di zonanya El Nino, teman 2 ya. Jadi kalau panas-panas seperti ini tuh kalian harus pintar-pintar gitu. Pintarnya tuh nyegerin diri, ya kan? Udah tahu panas, gak cari tempat yang lebih sombar kalau istilahnya di sini ya. Ya sekarang udah banyak pepohonan-pepohonan yang juga tumbuh di sisi-sisi jalan ya, karena memang kegiatan revitalisasi Kota Palu itu sudah banyak juga dilakukan oleh pemerintah kota gitu ya, infrastruktur ya. Ini fasilitas umum yang bisa kita gunakan di kala senja, bukan ya, di kala Kota Palu itu lagi panas-panasnya, teman berdua gitu. Mau singgah kemanapun, kapanpun selalu ada pohon rindang, ya kan? Tapi ada beberapa titik sih, kalau di Jalan Kartini sini masih agak lumayan ya, teman berdua, kalau bisa berteduh ya kan di tengah terik matahari. Biasanya kalau di depan itu ada si mas-masnya ngejual apa kopi ya, ngopi sambil ngepem ya. Oke, jadi paling cocok deh kalau lagi pengen telepon kan, daripada telepon di tengah jalan atau sementara di perjalanan kan bahaya, teman bodoh ya kan. Mendingan menepi untuk terlebih dahulu, menepi untuk sementara maksudnya. Jangan selamanya, itu bukan menepi, bukan menepi yang sementara ya. Ngekos ya. Ngekos di pinggir jalan ya. Siapa tahu ada yang urgent ya, kemudian ya harus segera diangkat pula ya, teman berdua. Jadi silakan menepi sisi-sisi jalan Kota Palu yang masih agak lumayan untuk bisa menghalau rasa panas di tengah terik matahari seperti saat ini ya. Oke, okay. Terus mungkin gimana lagi ya, rutinitas kamu di luar sana gimana, udah 100% fix ya, meskipun di hari ini tuh hari Sabtu weekend ya, jadi atau akhir pekan ya, kamu bisa lakukan rutinitas yang ringan, teman berdua ya, ringan aja kalau di hari Sabtu, kemudian juga Minggu, jangan yang berat-berat ya, karena pas besoknya kamu ketemu di hari Senin gitu ya. Itu enggak bakalan kasih solusi buat tubuh kamu ya kan, diforsir mulu gitu kan, jadi lebih banyak membakar. Sabtu Minggu semua digunakan untuk yang bukan yang soft ya, tapi yang lebih hack gitu ya, lebih keras gitu, teman-teman. Jadi selamat menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Teman-teman yang juga pengen kasih rekomendasi lagu silakan, nanti kita bakal putarin, tapi nggak di sesi kali ini karena kita ada di sesi informasi dan juga tif atau di santai siang, dimana aku bisa biasanya berbagi informasi seputar dunia olahraga atau tempat-tempat wisata kalau di hari-hari Minggu seperti ini ya. Oke, makasih tadi udah ada juga teman-teman kita yang coba merekomendasikan single-single yang diputar. Thank you banget. Karena ini bakalan jadi rekomendasi juga buat playlist kita untuk masuk di daftar chart kita. Oh iya, sebentar juga ada 20 playlist dan Indonesia, 20 playlist Indonesia dan juga 20 playlist mancanegara di Indonesia dan juga International Top 20 ya. Jadi ditungguin pukul 15 waktu Indonesia bagian barat ya, kalau ya betul di, oh enggak, di waktu Indonesia barat bagian jadi pukul 14 ya. Oke, okay, kalau di waktu Indonesia bagian tengah kita di pukul 15 nanti ya, jadi beda sejam sih, teman berdua. Dua kali dua jam berturut-turut ya, teman berdua, di pukul 13 nanti sampai di pukul 16 dan 16 sampai di pukul 17. Oke, okay, untuk playlist internasional. Oke, okay, ada tadi juga yang kasih ide untuk lagu 100 hidup lagi dari Mentra. Pokoknya thank you, selamat siang aja untuk siang hari ini. Dan tadi juga ada yang mau bertanya gitu ya, kita ladenin satu-satu gitu. Ada yang nanya juga
Bertanya apakah saat ini sedang tersedia posisi kosong atau peluang bergabung di RRI Palu kak gitu. Oke, sebenarnya banyak yang pengen gabungan ya, pengen jadi penyiar juga. Saya banyak nih teman-teman yang udah biasanya WhatsApp kita dan itu jadi referensi sih ya teman-teman. Tapi sebenarnya yang perlu diketahui untuk pengrekrutan pegawai di LPPR di Palu biasanya itu jalurnya melalui jalur sscasn.bkn.go.id ya, itu bisa mulai dari situ ya. Kemudian untuk update informasi realnya itu melalui Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital, itu yang biasanya akan memberikan informasi pengrekrutan pegawai gitu ya, baik di RRI kemudian juga di ya di Komdigi sendiri ya, di mana lagi ya, TVRI tahun 22, kemudian KPI Media Antara. Nah di situ ada dan informasi. Dan pastinya kalau kamu pengen ngelamar juga, hal yang perlu diketahui adalah posisinya atau apa namanya yang dibuka biasanya itu ada posisi-posisi tertentu yang dibutuhkan di setiap satuan kerja atau satker di setiap daerah teman-teman dua. Jadi dengan membuka link dari sscasn.bkn.go.id kemudian juga Komdigi, di situ kamu bisa melihat formasi-formasi yang dibutuhkan. Ini sekaligus kita kasih edukasi ya. Pokoknya teman-teman nanti mungkin bingung gitu ya, kok padahal kan untuk regenerasi penyiar kedepannya saya sih berharap ya semakin besar begitu ya, karena kita nggak mungkin di sini-sini terus ya. Ada masanya kita bekerja gitu kan, lainnya pegawai juga tahun 22. Tapi untuk jalur umum pengrekrutannya itu ya, baik PNS-nya ataupun juga P3K-nya itu melalui sscasn.bkn.go.id. Nah untuk informasi yang lebih detail itu kamu bisa up terus ya informasinya di Komdigi dan juga di portal RRI biasanya ya, baik di rri.co.id kemudian juga biasanya itu kebanyakan di media sosial RRI se-Indonesia ya, tergantung dari satker yang kalian ingin tempati nantinya gitu ya teman-teman dua. Dan sebenarnya pada umumnya banyak hal yang perlu kamu ketahui ketika ingin menjadi seorang ASN gitu kan, hal-hal yang paling mendasar perlu kalian ketahui sebelum nantinya mau jadi pegawai negeri sipil gitu ya, takutnya pas di tengah jalan banyak ini itu ya kan ya, jadi pertimbangannya kurang tepat. Jadi bisa dipersiapkan gitu ya teman-teman dua. Ini kasih informasi, jarang-jarang kita kasih informasi seperti ini karena ada yang bertanya. Makasih ya buat siapa nih, ada Dea Dama. Oke. Gak tahu di mana alamatnya, tapi kalau lagi dengar seperti dia seperti itu informasinya ya. Kalau pengen gabungan di LPPR RRI Palu atau LPPR RRI se-Indonesia. Nah, selanjutnya nanti kami bisa update-update juga di portal berita, kemudian juga media sosial masing-masing satker seperti itu teman-teman dua. Ada informasi olahraga nanti aku bakalan share ke kamu teman-teman dua. Enjoy itu siang hari ini di tengah kondisi kota Palu yang lagi panas-panasnya ya. Wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
2: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal. Ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007, itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
5: ya.
4: Vertigo. Vertigo parah lah.
5: Waduh, stadium berapa itu?
4: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan. Dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2, jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani, ya di situ diagnosa dia vertigonya
5: vertigo.
4: Itu. Sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya 2 kali bekam dengan saya alhamdulillah bilang sudah rasa
5: mendingan.
4: Ada perubahannya dan sudah lepas dari ketergantungan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah di ajang sepak bola internasional melalui FIFA Asian Cup 2026. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sempat menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Jadi sesuai dengan pernyataannya, mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen gitu. Jadi setelah sebelumnya kejuaraan dunia FIFA U17 sebagai tuan rumah, sekarang FIFA ASEAN akan bergulir tanggal 25 September sampai 5 Oktober nanti. Jadi menurut Pak Erick, FIFA ASEAN Cup 2026 juga harus menjadi ajang besar bagi FIFA sekaligus momentum Indonesia menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah. Itu dia teman berdua. Tapi di sisi lain, Indonesia juga kabarnya tengah raih emas speed relay campuran di Guiyang ya, dari event internasional tim panjat tebing ya. Indonesia itu berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran di World Climbing Series. Jadi kemenangan tersebut juga diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Jadi prestasi tersebut juga dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang juga berlangsung pada 12 September 2026. Di mana raihan yang diperoleh medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut ya. Ya, kabarnya tim Indonesia satu mengandalkan atlet Ruh Harjati Nur Samsah bersama Rajia Salsabila gitu dalam kompetisi beregu campuran ini. Sementara tim Indonesia dua diperingkat oleh pasangan atlet Atas Syafi Robin dan juga Al Hilmi dan KD Adi Asih teman berdua.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
3: Gimana caranya gitu? Konten-konten gitu?
2: Iya, konten-konten.
3: Lagi? Iya. Konten-konten yang kreatif
2: iya,
3: gitu ya?
2: Iya, isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini. Advokasi, kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini, begitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
5: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
4: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
5: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Mengapa sepi tanpakah di sini?
4: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
1: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu. So, betul banget itu teman Produa. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang. Saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
5: Bhinneka Tunggal Ika dong.
4: That's right.
5: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
4: Dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
5: Betul.
4: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif-negatif dulu.
5: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: boleh dah dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
7: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayaknya. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
6: Rimpang?
7: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar, JSR gitu, juru sehat Rasulullah. Gitu. Jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi apa ya? Familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada apa ya, background kesehatan ya.
6: Enggak ada sama sekali gitu.
7: Enggak ada sama sekali.
6: Bang jamu juga enggak ada gitu ya.
7: Enggak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
6: Okay.
7: Jadi beralih ke ini, minuman herbal.
6: Minuman herbal gitu.
7: Saya seperti itu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Pendapatan wilayah satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
7: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar. Yeah. Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
6: Samsat.
7: Ya, okay. Samsat Palu. Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor. Okay. Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
6: Oh.
7: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada. Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang dikelola oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Karena di Samsat Palu itu wilayah kota, kayak begitu.
6: Oke, jadi
7: itu pajak kendaraan, itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
6: Iya.
7: Pertama, itu merupakan kebijakan daerah. Hmm. Itu untuk peningkatan sarana-prasarana jalan.
6: Oke.
7: Transportasi, moda umum, itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu itu kita punya opsi pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90 M itu ya tadi yang saya bilang selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu. Harapan-harapan kita kan itu. Karena saya biasa juga buka TikTok, Instagram, itu kan banyak, Pak, ini banyak lagi jalan yang rusak, ini yeah. Pak, tolong Pak, ini aspal Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota, mungkin melalui dinas terkait, karena kita dari Samsat Palu sudah, istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
6: Okay.
7: Itu kurang lebih 90 M. Nah, itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
6: beda lagi ya.
7: Kemana?
6: Oke.
7: ininya kan nanti pemerintah kota yang atur. Jadi makanya ini saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa, mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
6: Iya.
7: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
6: Oke.
7: Karena ini yang dibayar hanya tanpa jalan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
4: Kalau tips itu aja sih yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Tepat di pukul 3 sore hari ini atau di pukul 15 kita kembali bergabung sama Pro 2R Jakarta di Indonesia Pro Indo dan juga internasional. Sekali lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta di Indonesia Top 20 dan juga Internasional Top 20, teman 22. Stay tune terus.

0: Yang paling penting adalah sekali di udara tetap di udara, oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi nggak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: semuanya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

minggu depan lagunya masih bisa bertahan atau tidak tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.

0: Jessica dan juga adik Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus, HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: Lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Chila on 7 dengan lagunya Sederhana. Di

0: posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: atau di App Store. Terima kasih untuk Oza soundman kita. Terima kasih untuk MD Produ FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu
2: soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
3: Info Pro 2.
2: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
3: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: dan teman terbaik kamu.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produa seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman produa, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produa, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produa? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produa, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produa, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Club.

0: teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini, ada Cat Sai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: ke-13 tahun minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 tahun minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada scene Spiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lada Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Siap 92 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro 2 faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget, dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: Jadi dengan harap kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elandem Krisnandaru signing off the air and have a great great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu kepada Dinas Perindustrian.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal, deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar nggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa

0: tumbler. Gimana dong, Mas?
1: Oh, kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu, Kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
2: Saya balik ambil tumbler aja ya, Mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan, karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
7: ya masih panjang
6: gitu. Nah, okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu.
7: Iya. Iya.
6: Karya gitu atau semacamnya.
7: Iya. Kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu telang.
6: Daun ya?
7: Teh dari daun telang.
6: Telang.
7: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya. Tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak hasilnya.
6: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
7: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
6: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: 27% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
2: Oke, okay. Nah, itu masalah sekarang.
1: Ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita balik lagi ya. Ketemu lagi ya kita teman Pro 2 di Suara Ceria bareng Melia. So teman Pro 2, kita bakal asik-asikan bareng di Jaga Malam nanti. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini juga kita bakal bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti lantunan ayat suci Al-Quran dan juga azan maghrib. Buat teman Pro 2 yang beragama muslim, selamat beribadah sholat maghrib. Dan tetap di 105 FM, Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa. Karena ternyata Allah berkehendak lain.

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: di lingkaran zikir kita, tempat menghidupkan hati.
1: Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan sejahtera.

Apabila kita menziarahi pekuburan orang-orang Muslim, kita akan melihat bahwa banyak bangunan kuburan yang ditembok secara berlebihan. Bahkan, tidak sedikit kuburan yang dilapisi dengan bahan bangunan seperti keramik, marmer, dan granit yang mahal. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa Rasulullah melarang mengapur kuburan, duduk di atas kuburan, dan membuat bangunan di atas kuburan. Dalam Islam, yang dimaksud dengan berbakti kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, bukanlah dengan cara membangun kuburan, melainkan dengan berdoa untuk keselamatannya atau beramal atas namanya. Jadi alangkah lebih bermanfaat bila dana yang dikeluarkan untuk membangun kuburan itu disedekahkan untuk kaum fakir dan miskin.

0: kelas new Impro 2. Impro 2.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia, teman Pro 2. Kapal penumpang Virgo Transport 8 hilang kontak pada Minggu 13 September 2026 saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan membawa sekitar 243 orang penumpang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin telah menerima laporan hilang kontak kapal tersebut pada pukul 4:10 waktu Indonesia bagian tengah dari Yoel Rihi, General Manager PT Virgo. Hilangnya kontak kapal penumpang ini memicu operasi pencarian dan pertolongan untuk menemukan keberadaan kapal dan penumpangnya di laut. Berita selanjutnya, teman Pro 2, film drama komedi Agensi Rumah Tangga meraih 109.000 penonton pada hari pertama pada penayangan di bioskop. Ini menempatkan film garapan Naya Anindita itu sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik 2026. Film tersebut diproduksi Starvision bersama Legacy Picture, Fortera Studio, dan Navaros. Agensi Rumah Tangga menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton pada hari pertama tahun ini. Film Agensi Rumah Tangga berkisah tentang Katia, diperankan Enzi Storia yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dia kemudian berusaha bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Cerita tersebut diadaptasi dari novel populer karya Almira Bastari, Perjalanan Katia Menghadapi Keterpurukan Sekaligus Mengejar Impiannya, dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Berita terakhir, teman Pro 2, grup idola asal Indonesia Nona merilis video musik berdurasi 13 menit berjudul Speaker Freaker The Long Song. Video tersebut dirilis pada Jumat 11 September 2026 menjelang peluncuran album debut Island Girl pada 18 September 2026. Video musik tersebut memadukan unsur budaya Indonesia melalui musik dan visualnya. Beberapa di antaranya terdengar bunyi perkusi ceng-ceng dalam lagu Work, suara gamelan di Rollerblade, hingga bunyi klakson dalam Hong. Pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Video tersebut sekaligus memperkenalkan 8 lagu yang akan masuk dalam album Island Girl. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, gimana kabarnya malam ini? Semoga kamu yang lagi dengerin jaga malam dalam keadaan baik, dan juga hari ini bisa dilalui dengan cukup menyenangkan. Buat kamu yang baru selesai beraktivitas, yang lagi santai di rumah mungkin, lagi perjalanan, atau mungkin masih sibuk dengan urusan masing-masing, jangan lupa kasih waktu sedikit buat diri sendiri untuk beristirahat. Malam ini Belia bakal temenin kamu di jaga malam karena setelah seharian menjalani aktivitas ya, rasanya memang paling enak kalau malam-malam itu jadikan waktu untuk memperlambat sedikit langkah, untuk menarik nafas dan menikmati suasana. Teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa kalau diri sendiri juga butuh jeda ya. Jadi malam ini gak perlu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum selesai.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nah teman berdua, kita baru saja dengerin bareng-bareng Fabio Acer dengan Bertahan Terluka. Lagu yang mungkin relate banget nih buat kamu yang pernah berada di posisi bertahan dalam sebuah hubungan meskipun sebenarnya hati udah mulai capek ya. Kadang kita bertahan bukan karena semuanya baik-baik aja, tapi karena masih ada gitu rasa-rasa, masih ada harapan, atau mungkin masih belum siap untuk benar-benar melepaskan. Tapi kalau sebuah hubungan terus membuat kita terluka, kita juga perlu bertanya nih ke diri sendiri, sampai kapan sih kita itu mau bertahan? Yang jelas teman pro 2 malam ini jangan terlalu keras ya sama diri sendiri. Ingat ya, kalau sedang ada di fase seperti itu, gak apa-apa untuk mengambil waktu, menenangkan diri, dan memilih apa yang terbaik buat kamu. Dan teman pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman pro 2. Aku bakal masih nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 ya. Jangan kemana-mana, tetap dijaga malam.

0: lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai teman berdua, kapan terakhir kali kamu dapat tertidur dengan tenang? Dan teman berdua, mau ingetin aja nih, ini kan udah bulan September, hampir 3 bulan lagi ya, Oktober, November, Desember ya. Teman berdua itu udah ganti tahun ke 2027. So teman berdua, apakah kamu sudah mengambil cutimu atau belum? Aku mau ngingetin, ambil cutimu sebelum ganti tahun ya. Jangan kerja-kerja terus dong teman berdua. Cuti hanya berdiam diri di rumah mungkin boleh kali ya. Gak harus pergi jauh karena sekarang tiket lagi mahal-mahalnya ya. So teman berdua, kita bakal bergabung di pukul 8, bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro Indi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Dua pertama, Basarnas mengerahkan tim SAR untuk mencari kapal motor Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Dengan membawa 243 orang, kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tenggara setelah menghadapi cuaca buruk dengan posisi terakhir sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Info selanjutnya, pemerintah memastikan wilayah Kepulauan Seribu tetap aman setelah gempa magnitudo 5,9 menguncang kawasan tersebut pada Sabtu. Dasarkan pantauan BPBD, Kepulauan Seribu di 6 kelurahan tidak ditemukan kerusakan bangunan maupun warga yang terdampak. Meski sebagian masyarakat sempat merasakan getaran selama beberapa detik, aktivitas warga juga berjalan normal dan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Info selanjutnya, Celine Dion kembali tampil dalam konser penuh pertanyaan setelah sekitar 6 tahun absennya. Dengan membuka rangkaian 20 pertunjukan di Planetude Arena, Nanterre, Prancis pada Sabtu 12 September.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendapat.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

them. Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Paluh bareng Meliah ya teman Pro 2, setelah tadi kita mengikuti Pro Indi bersama Pro 2 Jakarta. Dan teman Pro 2, ini udah di pukul 9. Dan siapa sih yang kalau malam ini sudah waktunya tidur tapi matanya itu masih melek ya. Sudah rebahan tapi sudah matikan lampu, sudah pejamin mata tapi tetap aja gitu susah tidur. Kadang kita langsung berpikir ya teman Pro 2, jangan-jangan kalau karena terlalu banyak pikiran nih, terlalu lama main HP, atau memang lagi tidak mengantuk aja. Tapi ternyata apa yang kita makan dan minum sebenarnya itu juga bisa ikut mempengaruhi loh teman Pro 2 kualitas istirahat kita. Nah, ada beberapa makanan dan minuman yang sebaiknya tidak terlalu dekat dengan waktu tidur. Bukan berarti makanan-makanan ini sama sekali tidak boleh dikonsumsi, tetapi waktu dan jumlah konsumsinya itu perlu diperhatikan. Yang pertama teman Pro 2, yaitu makanan pedas. Jadi buat teman Pro 2 yang merasa makan belum lengkap kalau belum ada sambal, ini mungkin agak berat ya. Apalagi kalau malam-malam tiba-tiba kepingin mie pedas, ayam geprek, atau makanan yang level pedasnya itu sampai bikin keringat ya teman Pro 2, keringatan. Keringatan ya. Makanan pedas menjelang tidur bisa membuat sebagian orang mengalami rasa tidak nyaman di perut atau mulas. Kondisi ini bisa semakin terasa ketika kita langsung berbaring setelah makan. Jadi kalau kamu memang suka makanan pedas, coba beri jarak waktu antara makan dengan waktu tidur. Jangan baru selesai makan pedas langsung rebahan. Karena yang kita inginkan sebelum tidur itu tubuh mulai rileks, bukan malah sibuk menghadapi perut yang kepanasan ya, bolak-balik kasur toilet ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, pedas boleh tapi jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Apalagi udah di jam 9 ini, jangan makan yang pedas lagi ya teman Pro 2.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan

kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Masih di 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih membahas tentang makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari sebelum tidur. Kalau tadi kita sudah membahas makanan pedas, sekarang kita masuk ke makanan yang mungkin lebih sering muncul dalam menu malam hari. Yang kedua adalah makanan tinggi lemak dan gula. Contohnya seperti gorengan, kue, atau camilan yang terlalu manis dan juga berlemak. Makanan seperti ini bisa membuat proses pencernaan menjadi lebih lama sehingga tubuh masih bekerja ketika semua seharusnya mulai beristirahat. Kemudian ada juga pizza. Siapa nih suka makan pizza di malam hari? Pizza memang menjadi salah satu makanan yang enak banget ya disantap di malam hari. Tapi kombinasi saus tomat yang asam, keju, serta berbagai macam topping bisa membuat sebagian orang mengalami gangguan pencernaan dan rasa tidak nyaman di lambung. Selanjutnya ada daging, olahan, dan juga keju, di mana contohnya sosis, ham, dan juga jenis makanan olahan lainnya. Beberapa makanan ini mengandung tiramin yang dapat mempengaruhi aktivitas otak pada sebagian orang, sehingga tubuh bisa terasa lebih sulit untuk benar-benar rileks. Jadi, kalau malam ini kamu punya rencana makan besar, coba pikirin lagi menunya, teman Pro 2. Bukan berarti pizza, gorengan, atau makanan olahan harus langsung masuk dalam daftar makanan terlarang ya. Tapi kalau bisa, jangan menjadikannya makanan yang disantap tepat sebelum tidur.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen terakhir. Sekarang kita bahas 3 minuman yang juga perlu diperhatikan kalau ingin mendapatkan tidur yang lebih nyaman. Yang pertama adalah soda. Minuman bersoda biasanya mengandung gula yang cukup tinggi dan beberapa jenis soda juga mengandung kafein. Nah, kalau diminum terlalu dekat dengan waktu tidur, hal ini bisa membuat tubuh tetap terasa aktif dan pada sebagian orang dapat mengganggu waktu istirahat. Kemudian ada alkohol. Meskipun bisa membuat seseorang merasa mengantuk atau lebih rileks, pada awalnya konsumsi alkohol justru dapat membuat tidur menjadi kurang berkualitas dan lebih mudah terbangun. Dan yang terakhir tentu saja teman Pro 2, yaitu kopi. Nah, kalau yang satu ini mungkin teman Pro 2 sudah bisa menebak, kopi itu mengandung kafein yang dapat membuat kita tetap terjaga. Nah, buat teman Pro 2 yang sensitif terhadap kafein, minum kopi sore atau malam hari bisa membuat mata tetap melek ketika sudah waktunya tidur. Jadi kalau besok pagi harus bangun lebih awal, jangan sampai kopi malam ini malah membuat kamu baru bisa tidur tengah malam. Jadi dari pembahasan kita malam ini teman Pro 2, ada 7 makanan dan minuman yang perlu diperhatikan sebelum tidur, yaitu makanan pedas, makanan tinggi lemak dan gula seperti pizza, daging olahan dan juga keju, soda, alkohol, serta kopi. Intinya bukan berarti kita tidak boleh makan makanan favorit kita. Yang penting itu adalah memperhatikan waktu makan, jumlahnya, dan bagaimana tubuh kita merespon makanan tersebut. Kalau kamu ingin tidur lebih nyaman malam ini, coba mulai dari hal sederhana, hindari makanan yang terlalu berat menjelang tidur, beri waktu tubuh untuk mencerna, dan perhatikan juga minuman yang kamu konsumsi. Karena tidur yang cukup dan juga berkualitas bukan cuma soal beberapa lama kita tidur, tapi juga bagaimana tubuh benar-benar mendapatkan waktu untuk beristirahat. Dan teman Pro 2, ada satu vitamin yang mungkin jangan kamu skip sebelum tidur, yaitu magnesium, karena itu bisa membantu tidur kamu lebih nyenyak lagi. Kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 di pukul 10, kita bakal cerah-cerahan bareng lebih ke topik deep talk sih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: sayang. Kita lihat kimukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Gak suka glow. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk cantikan.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tepat di pukul 10 teman Pro 2. Dan malam ini aku mau ngajak kamu ngobrolin tentang satu kalimat yang mungkin sederhana tetapi bisa menjadi pengingat penting buat kita semua, yaitu I choose me, end of story. Aku memilih diriku di akhir cerita. Jadi teman Pro 2, bukan berarti kita jadi egois, bukan berarti kita gak peduli sama orang lain, tapi ada waktunya kita sadar kalau selama ini kita terlalu sibuk memahami orang lain sampai lupa memahami diri sendiri. Kita sering takut mengecewakan orang lain, takut dianggap berubah, takut dia bilang egois. Akhirnya kita tetap bertahan di sesuatu yang sebenarnya sudah bikin kita itu gak nyaman banget. Padahal memilih diri sendiri kadang sesederhana berani bilang enggak ketika memang kita itu enggak sanggup, berani pergi dari sesuatu yang terus membuat kita terluka, berani berhenti mengejar seseorang yang sudah enggak memilih kita, dan berani mengakui bahwa kita itu juga pantas mendapatkan ketenangan. Dan teman Pro 2, enggak semua keputusan dalam hidup harus dipahami orang lain. Kita yang menjalani hidup ini, kita yang tahu bagaimana rasanya melewati hari-hari yang berat. Jadi kalau sesuatu hari kamu memilih untuk menjaga jarak, memilih istirahat, memilih memulai lagi, atau memilih diri sendiri, it's okay. Kamu gak harus menjelaskan semuanya karena kadang penjelasan terbaik adalah hidup yang akhirnya terasa lebih tenang. Jadi malam ini coba ditanyain ke diri kamu sendiri, kalau aku berhenti memikirkan apa kata orang, sebenarnya aku ingin memilih apa? Mungkin jawabannya sederhana. Dan kalau jawabannya adalah dirimu sendiri, maka pilihlah. I choose me, end of story. Karena mencintai diri sendiri bukan tentang merasa paling penting, tapi tentang sadar bahwa diri kita juga layak dijaga, dihargai, dan diprioritaskan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Masih dijaga malam teman pro 2, dan teman pro 2 pernah gak sih ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiran, kamu tuh justru memilih lebih banyak diam. Bukan karena marah, bukan juga karena gak peduli sama orang-orang di sekitar. Tapi kamu ini memang butuh waktu untuk sendiri menenangkan pikiran, memahami apa yang sebenarnya kamu rasain. Baru setelah itu kembali ngobrol seperti biasa. Ada orang yang kalau sedang punya masalah langsung cerita ke teman, tapi ada juga nih yang justru membutuhkan ruang untuk memproses semuanya sendiri. Dan kalau kamu termasuk orang yang kedua, kamu mungkin relate banget dengan pembahasan ini. Kadang kita sebenarnya udah tahu apa yang ingin kita katakan, bahkan di kepala itu kadang-kadang ada gitu. Kita bisa menjelaskan semuanya dengan jelas, tapi begitu harus mengucapkannya kepada orang lain, rasanya itu susah banget, kayak ketahan gitu di hati ya teman pro 2. Akhirnya kita malah memilih untuk diam aja. Kita menjauh sebentar, mengurangi percakapan, menikmati waktu sendiri, sampai perasaan itu perlahan menjadi lebih ringan. Dan menurutku, gak semua diam harus dianggap sebagai bentuk menjauh dari orang lain. Ada kalanya diam itu adalah cara seseorang menjaga dirinya sendiri. Jadi kalau suatu saat ada teman kamu yang tiba-tiba lebih banyak diam, jangan langsung berpikir dia itu kenapa, dia marah sama aku, enggak ya. Mungkin dia cuman sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Dan kalau dibalik lagi nih teman berdua, pastinya teman yang berpikiran seperti itu pasti agak canggung gitu untuk mendekati kembali ya. Emang harus sama-sama harus dijelaskan ya teman pro 2. Jangan langsung diam tiba-tiba ya. Takutnya malah overthinking satu sama lain ya kan. Dan memang kalau memang belum siap cerita ya udah enggak apa-apa. Tapi kalau emang bisa cerita dikit-dikit ya, tipis-tipis kayak aku butuh sendiri gitu. Mungkin bisa dijelaskan walaupun cuman sedikit ya. Jadi teman pro 2, kami tuh enggak harus juga selalu menjelaskan apa yang kamu sedang rasakan saat itu juga. Karena setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk berdamai dengan pikirannya. Yang penting ketika kamu udah merasa lebih siap, jangan lupa kembali berbicara, kembali terhubung dengan orang-orang yang kamu percaya, dan jangan memikul semuanya sendirian. Kalau ternyata sudah terasa terlalu berat, kamu sedang membutuhkan ruang. So, take your time, ambil waktumu, tenangkan pikiranmu, dengarkan dirimu sendiri. Dan ketika kamu udah siap, kamu bisa kembali dengan hati yang sedikit lebih ringan. Karena terkadang kita memang perlu pergi sebentar ke dalam diri sendiri sebelum akhirnya tahu kemana kita harus melangkah, teman pro 2. Kalau memang masih susah untuk dijelasin, journaling aja.
1: Sementara

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Coklat tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu
4: Oh, begitu memang. Wajarlah kan?
3: Kenapa begitu kan?
4: Kamu tahu, begini
5: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama. Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chingizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi obrolan kita di malam hari ini. Ada satu kalimat yang menarik banget nih untuk kita renungkan. Asik. Direnungkan ya teman Pro 2. Gak apa-apa kan, kita gak tahu manusia bisa berubah kapan aja. Kalau dia lebih bahagia tanpa kita, masa iya kita harus marah? Pernah gak kamu berada di posisi di mana seseorang yang dulunya begitu dekat dengan kamu, sekarang sudah punya kehidupan yang berbeda? Mungkin dulu hampir setiap hari cerita, dulu selalu ada kabar. Kamu tuh merasa menjadi bagian penting dari hidupnya, tapi ternyata waktu berjalan manusia berubah, keadaan berubah, dan hubungan juga bisa berubah. Awalnya emang sakit ya, ada rasa kecewa, rasa kehilangan, bahkan mungkin muncul pertanyaan, kenapa sekarang dia bisa bahagia tanpa aku? Tapi semakin kita dewasa, mungkin kita mulai belajar bahwa kebahagiaan seseorang bukan sesuatu yang harus selalu melibatkan kita. Kalau seseorang menemukan kebahagiaan setelah jalan yang berbeda dengan kita, bukan berarti kita gagal, bukan berarti semua kenangan yang pernah ada menjadi sia-sia. Mungkin memang ada orang yang hadir untuk menemani kita di satu bagian kehidupan, lalu akhirnya memilih jalan masing-masing. Dan kita juga punya pilihan, kita bisa terus marah karena semuanya berubah, atau kita bisa perlahan menerima bahwa tidak semua hal yang kita sayangi harus kita miliki selamanya. Kadang bentuk sayang yang paling dewasa adalah bisa berkata, aku mungkin gak lagi menjadi bagian dari kebahagiaanmu, tapi aku tetap berharap kamu baik-baik aja. So teman Pro 2, melepaskan bukan berarti kita gak peduli, melepaskan juga bukan berarti kita kalah. Kadang melepaskan adalah cara kita menghargai kenyataan bahwa setiap orang berhak memilih hidup yang membuatnya bahagia. Dan di saat yang sama, kita juga berhak mencari kebahagiaan kita sendiri. Jadi malam ini kamu sedang belajar menerima seseorang yang sudah berubah. Mungkin gak perlu dipaksa untuk langsung baik-baik aja. Pelan-pelan saja. Terima bahwa manusia bisa berubah, terima bahwa hubungan bisa berubah, dan terima bahwa kamu juga punya kesempatan untuk berubah menjadi versi dirimu yang lebih bahagia.

0: Astaga, petiga sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda, melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Teman Pro 2, gak terasa kita sudah berada di segmen terakhir malam hari ini. Dan ada satu kalimat yang ingin aku titipkan buat kamu malam ini, yaitu always be ready to stand alone. Some people suddenly change. Today you are important to them, tomorrow you are nothing to them. Selalu siap untuk berdiri sendiri, karena kita gak pernah tahu bagaimana seseorang akan berubah. Hari ini mungkin kita merasa sangat penting bagi seseorang, kita masih mencari, dibutuhkan, dan selalu ada dalam kehidupannya. Tapi waktu bisa mengubah banyak hal. Besok mungkin semuanya sudah berbeda. Dan kalau itu terjadi, bukan berarti kamu kehilangan nilai dirimu. Kadang kita memang perlu belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya kepada seseorang. Karena ketika seseorang pergi, berubah, atau memilih jalan yang berbeda, kita tetap harus punya diri sendiri untuk tempat pulang. Bukan berarti kita harus menjadi seseorang yang dingin, bukan berarti kita harus berhenti percaya kepada orang lain, tapi kita perlu tahu bahwa diri sendiri bukan berarti kesepian. So teman Pro 2, Melia pamit dulu dari Jaga Malam kali ini. Besok kita bakal bertemu di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Melia pamit, selamat beristirahat semuanya. Bye bye.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sudah di ujung kisah.

kedua, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program Bandung kembali di udara untuk membawakan acara siarannya untuk hari ini Senin tanggal 14 September 2026. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Eh, kamu tahu nggak si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustaz bersama Kakak Ustaz Irwan Sandi. Kali ini kita akan dengarkan kisah tentang Ahmad bin Miskin dan nafsu tersembunyi. Sahabatku, mungkin kita sering mengucap atau menyebut kata miskin untuk hal yang sifat dan konotasinya negatif. Tidak mampu, tidak punya, tidak berdaya dan serba kekurangan. Lalu siapakah sebenarnya Ahmad bin Miskin? Ternyata beliau adalah seorang ulama besar abad ketiga Hijriah dari kota Basrah, Irak. Ia pernah bercerita, dahulu aku pernah diuji Allah dengan kemiskinan pada tahun 219 Hijriah. Saat itu, aku sama sekali tidak memiliki apapun, sementara aku harus menafkahi seorang istri dan seorang anak. Lilitan hebat terasa lapar terbiasa mengiringi hari-hari kami. Maka, aku bertekad untuk menjual rumah dan pindah ke tempat lain. Aku pun berjalan mencari orang-orang yang bersedia membeli rumahku. Maka bertemulah aku dengan sahabatku Abu Nasr dan kuceritakan kondisiku. Lantas, dia malah memberiku 2 lembar roti isian manis dan berkata, berikanlah makanan ini kepada keluargamu. Dan di tengah perjalanan pulang, aku berpapasan dengan seorang wanita fakir bersama anaknya. Tatapannya jatuh di 2 lembar rotiku. Dengan memelas dia memohon, tuanku, anak yatim ini belum makan. Tak kuasa terlalu lama menahan rasa lapar yang melilit. Tolong beri dia sesuatu yang bisa dia makan, tuan. Semoga Allah merahmati tuan. Sementara itu, si anak menatapku polos dengan tatapan yang takkan kulupakan sepanjang hayat. Tatapan matanya menghanyutkan fikiranku dalam khayalan ukhrawi. Seolah-olah surga turun ke bumi, menawarkan dirinya kepada siapapun yang ingin meminangnya dengan mahar mengenyangkan anak yatim miskin dan ibunya ini. Maka tanpa ragu sedikit pun, kuserahkan semua yang ada di tanganku. Ambillah, beri dia makan, kataku pada si ibu. Demi Allah, padahal waktu itu tak sepeser pun dinar atau dirham ku miliki. Sementara di rumah, keluargaku sangat membutuhkan makanan itu. Spontan, si ibu tak kuasa membendung air mata dan si kecil pun tersenyum indah bak purnama. Kutinggalkan mereka berdua dan kulanjutkan langkah gontaiku. Sementara beban hidup terus bergelayutan di pikiranku. Sejenak, kusandarkan tubuh ini di sebuah dinding sambil terus memikirkan rencanaku menjual rumah. Dalam posisi seperti itu, tiba-tiba Abu Nasr sahabatku dengan kegirangan mendatangiku. Hei Abu Muhammad, hei Abu Muhammad bin Miskin, kenapa kau duduk-duduk di sini sementara limpahan harta sedang memenuhi rumahmu, tanyanya. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, jawabku kaget. Dari mana datangnya? Tadi ada pria datang dari Kusaran. Dia bertanya-tanya tentang ayahmu atau siapapun yang punya hubungan kerabat dengannya. Dia membawa berduyun-duyun angkutan barang penuh berisi harta benda, ujarnya. Terus tanyaku keheranan, dia adalah dahulu saudagar kaya di Basrah ini, kawan ayahmu. Dulu ayahmu pernah menitipkan kepadanya harta yang telah ia kumpulkan selama 30 tahun. Lantas dia rugi besar dan bangkrut. Semua hartanya musnah termasuk harta ayahmu. Lalu dia lari meninggalkan kota ini menuju Kusaran. Di sana, kondisi ekonominya berangsur-angsur membaik. Bisnisnya melejit sukses. Kesulitan hidupnya perlahan-lahan berpergi, berganti dengan limpahan kekayaan. Lantas, dia kembali ke kota ini ingin meminta maaf dan memohon keikhlasan ayahmu atas keluarganya, atas kesalahan yang lalu. Maka sekarang, dia datang membawa seluruh harta hasil keuntungan niaganya yang telah dia kumpulkan selama 30 tahun berbisnis. Dia ingin berikan semuanya kepadamu, berharap ayahmu dan keluarganya berkenan memaafkannya. Dengan perubahan drastis nasib hidupnya ini, Ahmad bin Miskin melanjutkan ceritanya. Kalimat puji dan syukur kepada Allah berdesakan meluncur dari lisannya. Sebagai bentuk rasa syukur, segera aku cari wanita fakir dan anaknya tadi. Aku menyantuni dan menanggung biaya hidup mereka selama seumur hidupnya. Aku pun terjun di dunia bisnis raya menyibukkan diri dengan kegiatan sosial, bersedekah, santunan dan berbagai bentuk amal soleh. Apapun bentuk yang sifatnya kebaikan, baik itu hartaku, membuatnya terus bertambah melimpah ruah tanpa berkurang sedikit pun. Tanpa sadar, aku merasa takjub dengan amal solehku. Aku merasa telah mengukir lembaran catatan malaikat dengan hiasan amal kebaikan. Ada semacam harapan pasti dalam diri bahwa namaku pasti telah tertulis di sisi Allah dalam daftar orang-orang soleh. Maka suatu malam, aku tidur dan memimpi, aku melihat diriku tengah berhadapan dengan hari kiamat. Aku juga melihat manusia bagaikan ombak bertumpuk dan berbenturan satu sama lain. Aku juga melihat badan mereka membesar. Dosa-dosa pada hari itu berwujud dan berupa, dan setiap orang memanggul dosa-dosa itu masing-masing di punggungnya. Bahkan aku melihat ada seorang pendosa yang memanggul di punggungnya beban besar seukuran kota Basrah. Isinya hanyalah dosa-dosa dan hal-hal yang menghinakan. Kemudian timbangan amal pun ditegakkan dan tibalah giliranku untuk perhitungan amal. Seluruh amal burukku ditaruh di salah satu sisi timbangan, sedangkan amal baikku di sisi timbangan yang lain. Ternyata amal burukku jauh lebih berat daripada amal baikku. Tapi ternyata perhitungan belumlah selesai. Mereka mulai menaruh satu persatu berbagai jenis amal baik yang pernah kulakukan. Namun alangkah ruginya aku. Ternyata di balik semua amal itu terdapat nafsu tersembunyi. Iya, nafsu tersembunyi itu adalah riya, ingin dipuji, merasa bangga dengan amal soleh. Semua itu membuat amalku tak berharga. Bahkan lebih buruk lagi, ternyata tidak ada satupun amalku yang lepas dari nafsu-nafsu itu. Aku pun putus asa. Aku yakin aku akan binasa. Aku tidak punya alasan lagi untuk selamat dari siksa api neraka. Maka tiba-tiba aku mendengar suara. Masihkah orang ini punya amal baik? Masih, jawab suara lain. Masih tersisa ini. Aku pun penasaran. Amal baik apa gerangan yang masih tersisa? Aku berusaha melihatnya. Ternyata itu hanyalah 2 lembar roti isi manisan yang pernah aku sedekahkan kepada wanita fakir dan anaknya. Habis sudah harapanku. Sekarang aku benar-benar yakin akan binasa sejadi-jadinya. Bagaimana mungkin 2 lembar roti ingin menyelamatkanku? Sedangkan dulu aku pernah bersedekah 100 dinar sekali sedekah, atau kurang lebih sama dengan 425 gram emas, setara dengan 250 juta. Dan itu tidak berguna sedikit pun. Aku merasa benar-benar tertipu habis-habisan. Segera 2 lembar roti itu ditaruh di timbanganku. Tak kusangka, ternyata timbangan kebaikanku bergerak turun sedikit demi sedikit dan terus bergerak turun sampai-sampai lebih berat sedikit dibandingkan timbangan kejelekanku. Namun tak sampai di situ, ternyata masih ada lagi amal baikku, yaitu berupa air mata wanita fakir itu yang mengalir saat aku berikan sedekah. Air mata tak terbendung yang mengalir kala terlenyuh akan kebaikanku. Aku yang kala itu lebih mementingkan dia dan anaknya dibandingkan keluargaku. Sungguh tak terbayang, saat air mata itu ditaruh, ternyata timbangan baikku semakin turun dan terus memberat. Hingga akhirnya aku mendengar suatu suara berkata, orang ini selamat dari siksa neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabatku, masih adakah terselip dalam diri kita nafsu ingin dilihat hebat oleh orang lain pada ibadah dan amal-amal kita? Sebagaimana padahal Allah serukan kepada kita dalam firman-Nya Quran Surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tausiah bersama Kakak Ustadz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

0: Kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Baik teman Prodo, dengan informasi pilihan di Info Prodo pagi hari ini di hari Senin tanggal 14 September 2026. 40 penyandang tunanetra dari 37 provinsi mengikuti lomba tilawah di Salbitas Netra pada Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional. Bahwa penyisian berlangsung mulai Minggu hingga Kamis tanggal 17 September, sedangkan babak final juga dijadwalkan pada Jumat 18 September. Dalam perlombaan tersebut juga peserta dapat membaca Al-Quran melalui hafalan maupun juga menggunakan Al-Quran Braille. Ya, demikian informasi Info Pro 2 di pagi hari ini, dan selanjutnya bisa Anda kembali membacanya melalui rri.co.id.

0: Jasa suara keliling.
1: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Iya, jangan diadu.

Dari Kartini 39 teman berdua, senang sekali Vicky bisa kembali hadir untuk teman kamu di Semangat Pagi hari ini, di hari Senin tanggal 14 September 2020. Nah, gimana nih ya istirahatnya semalam? Kepanasan? Oke. Atau justru nyenyak gitu ya tidurnya teman berdua, sehingga pagi hari ini kamu harus benar-benar bersyukur karena bangunnya gak terlalu amat, karena memang hari Senin, terus juga dalam keadaan sehat walafiat ya, kembali bugar. Malahan ada yang sempat untuk stretching dulu gitu ya, jadi pemanasan gitu biar lebih berenergi gitu di pagi hari. Atau justru mungkin ada yang pas bangun langsung minum air mineral ya, biar lebih bagus pencernaannya ya kan. Atau mungkin ada treatment yang lain teman Bro 2 yang bisa kamu share juga barengan sama Bro 2, bagaimana mengawali pagi hari dengan baik dan juga benar gitu. Jadi kita bisa banyak belajar juga dari berbagai macam informasi. Gimana untuk hari ini, dan kamu pun juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan baik di dalam ataupun juga luar ruangan. Gimana menghadapi situasi dan juga kondisi terutama untuk cuaca di sekitaran wilayah Kota Palu yang siang hari ya pasti akan panas dari sebelumnya teman-teman dua kan. Tapi mungkin sebagian dari kamu juga kemarin sempat merasakan ya kehadiran hujan meskipun gak terlalu intens, tapi ada kayak nge-spill gitu cuacanya. Oh ya, ternyata hujan masih membayang-bayangi kita gitu, meskipun gak terlalu intens hadirnya atau tidak terlalu lama gitu ya. Atau bahkan mungkin ada di daerah-daerah tertentu. Kalau kemarin sempat di daerah Kabupaten Sigi, kalau gak salah ya malam malam di pukul-pukul berapa ya, 8, 9 gitu ya, sempat hujan tapi hanya sementara saja. Gak apa-apa, itu adalah sebuah pertanda kehidupan ya, pertanda sebuah harapan bahwa kita gak pada sepadan sama gitu. Ibaratnya itu kalau Kartini kan ada semboyan-semboyannya begitu teman berdua. Dari gelap terbitlah terang. Oke. Okay. Dari panas ya tiba-tiba hujan gitu. Jadi tetap disyukuri aja pagi hari ini ya. Namun dari informasi awal ini berkaitan dengan informasi cuaca untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, terutama untuk wilayah Palu Timur, kemudian Palu Barat yang terlihat juga melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk perakiran cuaca di hari ini ya, Senin tanggal 14 September 2026. Kemudian terlihat juga di wilayah Palu Selatan Utara ya, kemudian Taweli dan Mantikolore ini tampak cerah cuacanya, dengan suhu diperkirakan rata-rata juga di kisaran 24 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan yang sedikit bervariatif ya, di kisaran 37 sampai dengan 91 persen. Namun untuk kecamatan lain di Kota Palu seperti Ulujadi kemudian juga Tatanga terlihat di hari ini tuh diperkirakan cerah berawan ya, cerah berawan untuk dua wilayah ini atau kecamatan ini ya, Ulujadi dan juga Tatanga. Meskipun cuaca cerah berawan, kondisi suhu pun juga itu berada di kisaran 24 sampai dengan 32 derajat Celcius ya teman berdua. Itu dia, dan kamu juga bisa memperoleh informasinya langsung melalui BMKG perakiran cuaca untuk wilayah Kota Palu dan juga sekitarnya teman berdua. Kita bakal hadir dengan informasi-informasi juga di Selamat Pagi teman berdua atau di Swada dari pukul 6 ini sampai nanti di pukul 10 ya, dan di jam 9 kita bakalan live lagi
di channel TikTok Pro 2 RRI Palu.

0: Cukur ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

352 FM, teman terbaik kamu pagi hari itu sering menjadi waktu terbaik untuk membangun rutinitas sehat gitu ya. Masa sih? Wah, baru tahu. Berarti jarang bangun pagi ya. Ya, kayak olahraga ringan, terus juga journaling ya, atau membaca. Jadi sebuah penelitian juga ya, dalam behavioral science tahun 2021 itu menunjukkan bahwa kebiasaan yang dilakukan di pagi hari itu lebih mudah dipertahankan gitu ya. Karena tingkat energi mental itu masih tinggi gitu teman berdua, masih tinggi. Jadi menunjukkan bahwa kebiasaan yang dilakukan di pagi hari itu lebih mudah dipertahankan karena tingkat tinggi. Kebiasaan kecil ini sudah bisa memberikan efek besar ya dalam jangka panjang. Nah, kamu bisa share nanti kira-kira apa saja yang sudah dampak positif yang sudah kamu rasakan gitu ketika rutin bangun pagi teman berdua. Terus juga rutinitas yang kamu pilih itu yang mana nih? Ya, olahraga kah? Journaling atau membaca? Kalau sih semuanya masih saya usahakan. Sebisanya gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas olahraga mungkin paling intens ya. Oke? Okay?

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

obrolan seru di Produa FM. Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
3: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
2: 2002?
3: Ya.
2: 2002, okay. Berarti ini ibu dan anak ya?
3: Ya.
2: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
3: Ya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
2: Oh, jadi mahasiswa.
3: Ya, masih belajar.
2: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
3: Ya.
2: Okay. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
3: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door
2: ya, 2002 masih door to door begitu. Okay.
3: Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
5: Ya mulai dari mana ya?
4: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
5: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu. Atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan

0: bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: obrolan seru di Pro 2 FM. Solidaritas itu. Sorry. So, betul banget itu teman Pro 2 dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Pro 2 mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
1: Bhinneka Tunggal Ika dong.
0: That's right.
1: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Mm-hmm. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan. Ini.
0: Dan dan tentunya teman berdua peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
1: Betul.
0: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif. Negatif dulu.
1: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung dan budaya empati. Coblos Lia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, kembali lagi biar dagah kamu enggak serak ya. Pagi hari harus minum air mineral gitu. Jadi ya kalau mungkin ada yang belum terbiasa gitu ya, pagi pas bangun langsung ngopi ya, enggak kerasa makin ini rutinitas yang mungkin harus dibatasi juga. Ya, kadang-kadang harus disaranin gitu ya, kalau bisa pas bangun pagi langsung minum air mineral, air putih, biar lebih plong gitu ya, biar lebih segar. Terus lanjut lakukan rutinitas gerakan badan gitu ya, gerakan badanmu biar lebih fleksibel aja gitu ya, pas ya, apalagi kan hari ini hari Senin gitu, jadi kayak lebih lincah gitu bawahannya ya. Kalau kamu sampai bangun kesiangan ya, kalau bukan hanya rezeki saja yang dipatok ayam ya, ini akan buat terasa hari kamu terasa kacau gitu. Jadi sebaliknya bangun lebih awal itu bakal bisa kasih kamu tuh punya waktu dan juga kontrol lebih baik atas aktivitas kamu gitu. Ya karena kenapa? Ada sebuah studi juga dalam Journal of Applied Social Psychology, tepatnya tahun 2017, di situ menunjukkan ya teman berdua bahwa rutinitas pagi yang teratur itu berkaitan dengan peningkatan self control dan juga kepuasan diri. Hanya kamu yang bisa ngontrol gitu ya, kamu mau kemana, kemudian juga kondisi psikologis dan juga emosional kamu itu bisa makin bisa diredah gitu ya. Takutnya pagi-pagi sudah ada yang buat kamu itu rada-rada garang gitu ya, enggak seperti itu setelah kamu lakukan metode bangun lebih awal di pagi hari. Jadi kayak bawahnya langsung tiba-tiba biar ada yang buat kamu kesel gitu ya, langsung tarik napas itu, sabar. Ya deh, pagi hari ini hari Senin dan saya rasa kamu punya power untuk lakukan semuanya step by step ya teman berdua. Jangan lupa sebentar kita bangun lanjut ya di jam 9 dan live di TikTok. Jadi stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

102 FM, teman terbaik kamu. Kita hampir beberapa menit lagi ini sampai di jam 8 pagi. Dan pastikan kamu semuanya udah berada di tempat kerja, di sekolah, di pusat perbelanjaan. Ya buat ibu-ibu mungkin ya, yang bakalan menyiapin makan siangnya sebentar ya. Masih pagi udah ingat makan. Maksudnya itu sarapan pagi terlebih dahulu, kan ingatin makan ya, karena sarapan pagi itu penting. Ala anak Palu ya, mungkin lebih ke nasi kuning aja sih ya, dan mungkin jajanan-jajanan minimarket gitu ya. Terus juga ya pilih jajanan tradisional sama gini ya. Nanti aku bakal balik dengan informasi lainnya. Stay tune terus bareng Radio FM, teman terbaik kamu.